Madinkonimo Abenina. Oh Jesus. Oh hallelujah. La brekaya baba be. Kira ne chira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fo a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpa ibomu atoye wiade a. Ai. So wonya bre